0: Neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia, manutenção, tanki BNB at.
1: Hau kuda adila cewe si da maene hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan, kalau nye funan dit, 1 bulan hau kuda tada laila paling hetam mane. 70-80. Hau kontoh nye funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau niam be hau kuda ma adila. Malus makna itu kan. B mak kunda gulina B mak layha mas dia ambil usaha B tamal ne be dia kala. Iya ne ambil peramu B di tam B ne aku orang ami atau kuliah tu resolve ne di. Mas kalau B iya ne ne ami asinti han sembuat tidak problem apa ami layha. Kalau itu halu buat satu tangki perija B kala. Ami ne B ne pendes mak dada iya 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes dada tam B ini ya 2016 ne junta hamu tu mau beru mai ne nebe pun dau ni file tia mau ampuin ba box semane le B ini mai kalengan oh JMF si iya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira ekipa ida ZMAP, jista memanutin saum fasilitalone. Grup ne hansa kami monta berhodi hari B ini. Kalau A tene B, kami decide umak kain dah kada pulan dah 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya B ulune B ten ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entahun komu be ami hene gu komu sih keluar target tu ne iha kuaje dar muda ku 16 sih dah mung tuir mane hamu tu kami gu huat gal tolong race hansa ne entahun be fisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah ya. Oh ami responnya oh ami atu kuda molos be lah ya. Ah entahun liu banene ami sila sirhusut entahun ansa be ne ita bela resolve kira ne mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir la bela ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia saya sir ne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be hari agora semana larang hari be ne mai lapara entau ba oin mak ne tengki respon itu be sira ida sir ne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me be ne struggle itu na hari ne atur resolve problem mak gede ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene B mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapaja ono tambah B stragono tapi tak kuda modal perhitung B bar iya ne ami aldia tolu ham hela gabung dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela la ape la tuir B aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bahusi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena habis lagi lah dilam mati hoto tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina mang tahan lah yang dia bakar lah di lalila mati itu.
0: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu ho comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entan doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune ho di halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto, ami beleba halu servisu entan idane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista colega floresta y más colega plantas. Halo pimbibitan ba tangerina esa braca. Honia montante debe ma ami plan max se halo majiminu se atbesi we 10.000 apes. Depois idane ami se haretan ai wan selo kanesan. Mangus taun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara idila California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor teliu ba tangerina idane ami hola di jaung katak se persija barak ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema passado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nia ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida
0: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun husi be pembibitan tanjarinda ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ndarbe ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam foi halo
0: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatan, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manuk mesa berkembang mesa atto ti atu sidarisin manuk mesa mate fali nebe agora kar balu faan pus hola fali mane pus potan be adile musan mai makudane pus kudane ita halote be mesa hada kuang sene tau ti modu musam ba halte kanta de rutu bukare metan ita lebele tau remetan de be sera pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balu e tungsi bubular na mama ang mamraut mesrne ni mamoro ne buras usa ba fan balu husi merkar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele iha servisu itu. Sekarang kelai ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
4: Ami ujubahan, ujubafaan di. Am lahalung tangganan, am lori bafaan di. Hamu tu lorofaan di. Posang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituirbe. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelamne be jane.
0: O vintage, ne mak informasang balorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: inovativo, atau mudah buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Begitu.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, aku si Belun Seles, saya ofrece tentang musik yang tidak turmai. Jadi,

0: Okay, Jack Maluku Vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele so fresion aba Maluku Vintis ira. Ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Okay, Ben Justin, ato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Maluku ato faune mensajen ba juventude sira. Au konklui husi pergunta sira tun mai kata. Ami na inroa mahene ato kolia kon ba juventude ni lili ni juventude ni papel, juventude ni na kondisyon, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventude barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nia problema mo sem individuo ni nia e depois hawne mensajen maka tamba juventude da agora la consegue a hate ke no hadomi su sedare ni hanesa ni an hosita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hate te hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdian se hawi hana morada hawdian hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi su sedare tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulori sosedade ne ba muris dia juventude tengi sai agente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dihan los sala dihan sala hau ye segmentu ira karate ta ba juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade ne kontra ni ni responsabilidade ne mak ladia mabe hau kontra sebab ini ni salah, how loss. Mabe uzah ni imaturidad kontra ni responsabilidad maka salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nabe mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit entau ni salah ni loss kita consider ni salah mas dia ni loss elade. Ni label. Nabe awa pelah buat zaman turis sira. Tengki kuda hanu ing kritiku. Kritiku ni importante tiap tewes. Label cipher alegria ba kritiku. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ne duke hadomi ema ide nebe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa hamusu bot phone usine ba nema koina repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo hadomi lu suseda dene Jesus dia ane sane ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira bahau ne kolega sira mo sawate te maluk juventude sira la bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pobo
0: briat e turmai belon sele se fo ba itene belon ela Hatonetik mensajim badak ba juventude sira.
2: Okay Diak, bahawna maluk juventude hotu makau hadomi. Haula iha lefon de be makfurak atu hoto ba imi. Maybe sumente iha mensajin de luta katak dadang susidan de be makita muris ba. Ni susidan de be maknakun ho klase. Iha ne be riku kontinua riku no kiak

Malu kami na insira, pamutok sa lihohaw no imar, pawang ni belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kerana na insira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabotsiran sehatene liutam benefisio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional mabe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wanghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nem lel ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansan ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansan ne ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah eta no urung ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu sama ni agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne yang sa kita bagus lah eta no fatin de itu sita lah eta no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk vali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia kebay mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, kamu nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: tercera bebe lancharo.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem ha nia mensagem mane ita tu moristia. Moris dia ta hadia itanya Saudi humalarang bacane ita thank you service makas utuliza itanya uma oin ne be makaiha iha atu ne ita bel kuda buat rumah hore ita bele ha itu bel fan atu ne bele hasai nutrisan itanya humalarang no mos buat ne be maka bele rai ba tempu naru sai fini hore kuda file fale ne be dalam mane kita baru. Thank you. Serviço rasik para ita bele hadia ita ni moris. Labele depende pa imasero.
1: Ia fating hanesang, Sefi Grupo Husi Familia Terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sudah mainnya aku datan. Aku komesa 2015 aku datan tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan aku lihat ada lagi lah paling heta mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah bene mas siram mai hola iha umar itu. Halo luar bandar kali lah durant ini mana. Ihane aku niam be aku kurang idila malus. Maknai itu. B mak kunda kulina, B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal, nampak dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B iha ni ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami layah. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes dia kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lohata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dara tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma am pun ba box semane lebe ne mai kalena oh je me si ya ne pendes dari tibe ni hotu ami monta kiras ekipe da zemep jesta manutensaun fasilitarone grup ne hansa ami monta ber hori harebe ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osane ta hamutu hori harebe be paralon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze darmudaku 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki buat ne ini kami parti kerai mau uja hutu nebe ahari agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tengki responit nebe sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene strike itu na akhirnya atur resolve problema mengira nebe oh kami tangki nebe kalau tangki nebe mau toma kono berarti kami hene-hene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapaljau nang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene tambah hene aldia hane kan kami hela lah be latuir be aldia dah hela kami aldia momental lah mus hela hene daru muda pumus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene kami ne hantu sampai campurit kami jalur ne husi stragono mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana lau hata pelona.

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

Malu kovinti sira, hamutuk falihau Francisco Maya ia programa surtu COVID-19 sia. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihon rua rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulativu kazu konfirmadu ronu racing hat. Kazu

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Hanya hamutuk.
1: Masa kuda modo di. Ufuin dadaw 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliw, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekarang lah ami hau matur halimar de
0: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
1: ami uja bahan uja ba faande am la halung tanggana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lami fahemalo nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami barhu dituir be agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe ida ne.
0: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Sierra Leone. Sierra Leone Sierra Leone sirani forsa produtivo, sirani nia kapasidade intelektual, lori bane be, lori bane manierai, wadi kontinua desenvolve manierai. No iku, saya mak sira halo, sira saya hanya san emanebe maka kapitalista. Tama saya da, sira somente saya hanya san emanebe maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lahanuin mana distino na sang ni hanya sang nebe. Tamba, lalu sih nih salah, tapi dia nih orienta dulu nih khusus stado, tapi stado konten tuh saya dah maksirah halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sirah bayar liur, ho di desenvolve sirah ninia Morris, para tu saya dia kliu tan. Lepas subjektifu stado dia nih mak dia garantia bingi stado pomo nih mana be, atau garantia se, lah iya. Ida nih somente hanesan norma norma norma ida nih maka ita bela deh angkatak ita mehi heta no ita hamnasa, ita kontenti, mabe ikus hela hela ho lia fua, ou hela ho, ita dia kata hela ho historia, ou hela ho norma, tama norma persis implementasaun, anonser dia povo mak bela implementa direta, povo lah hiak bit, para tu implementa saida mak lah hiak teten, somente ita ia stadu, organo stadu ais, atu bela kolia kona basyun tu povo nian, di liu kona basyun zoven sira, para tu bela kontinua kontribui banasaun, lihusi sirne forsa produktivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes kita kontinu na fatin kita nyo programa, husi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music!

Malu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung drinci. Ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng amiseluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city SP niang ni kontinu saun maka obra nebe maka city SP husi kela maka city SP muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian kane sang hau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kape main tahun kita nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai ha ona ikan se ita ne lenuk lai ha ona tambah saida maka ita ita bele tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, vaquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem nem nem bara. Ansa kala ndi ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami foti ti mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua ka to ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna menis ona ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mak kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.